Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi setelah meletus? Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Cinta Sejati dari Unai Tarua featuring Everty Tahina mengawali kata kebersamaan di siang hari ini pendengar. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang sekali di hari ini bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, kemudian donci-donci yang sudah siap kita putarkan untuk menemani pendengar. Beragam informasi juga akan kita hadirkan untuk pendengar di siang hari ini. Jadi perbuat saudara dong yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Pada dasarnya, pakaian adat masyarakat Tanimbar kini tidak lagi digunakan pada kehidupan mereka sehari-hari. Kalaupun ada yang memakai, itu pun terbatas pada kaum yang sudah berumur. Pakaian tersebut diantaranya kutang liman malawan, yaitu sejenis kebaya yang berlengan pendek atau panjang untuk bagian atas, dan bagian bawah mengenakan kain sarung atau tais maran. Pakaian adat wanita Tanimbar terdiri atas kebaya dan kain tenun yang disebut tais matau atau tais wangin. Sementara itu, kaum pria Tanimbar memakai kemeja panjang dan celana panjang dengan kelengkapan berupa umpan, yaitu selembar kain tenun yang diikat di pinggang, sinune, tutuban ulu, kain penutup kepala berhiaskan somalai.

0: Mbak Saudara, kelas Matic standar U17 menjadi salah satu kelas yang disiapkan untuk menjaring bibit pembalap muda Maluku dalam Nusa Apono Road Race Championship 2026. Kelas ini memberi kesempatan bagi pembalap usia muda untuk menunjukkan kemampuan di lintasan resmi. Sekretaris Panitia Nusa Apono Road Race Championship 2026, Elisa Delima, mengatakan bahwa kelas U17 memang diarahkan untuk mencapai talenta muda, khususnya dari Maluku. Panitia berharap kelas tersebut dapat membuka peluang bagi pembalap lokal untuk berkembang melalui kompetisi. Ditambahkan, Nusa Apono Road Race Championship 2026 akan digelar pada 4 hingga 6 September di sirkuit non-permanen Transit Paso Kota Ambon. Kelas U17 menjadi bagian dari 18 kelas yang dipertandingkan dalam kejuaraan tersebut. Kehadiran pembalap nasional juga menjadi peluang bagi peserta muda untuk menambah pengalaman di lintas, dan mereka dapat mengukur kemampuan sekaligus belajar dari pembalap yang memiliki pengalaman di tingkat lebih tinggi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah, sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Nusa Apuno Road Race Championship 2026 kembali hadir sebagai wadah bagi anak muda Kota Ambon dan Maluku secara umum untuk menyalurkan minat di bidang otomotif. Ajang ini juga diarahkan sebagai sarana mengurangi aktivitas balap liar yang masih terjadi di jalan raya. Sekretaris Panitia Nusa Apuno Road Race Championship 2026, Elisa Delima, mengatakan penyelenggaraan event balap motor secara resmi penting untuk memberikan ruang bagi anak muda yang memiliki hobi di dunia otomotif. Para pembalap dapat mengembangkan kemampuan mereka melalui kompetisi yang berlangsung di lintas yang telah disiapkan. Dijelaskan Nusa Apuno Championship 2026 akan berlangsung pada 4 hingga 6 September di sirkuit non-permanen Transpaso Kota Ambon. Kejuaraan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT Kota Ambon ke-451 itu akan mempertandingkan sebanyak 18 kelas. Panitia juga membuka kelas yang menyasar pembalap muda dan perempuan dalam kompetisi tersebut. Kehadiran kelas-kelas khusus untuk menjadi upaya memperluas kesempatan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam olahraga balap motor. Ditambahkan, Nusa Apuno Road Race Championship telah menjadi salah satu program unggulan Kota Ambon dalam bidang otomotif. Ajang tersebut diharapkan membantu perkembangan pembalap lokal Maluku melalui kompetisi.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Tradisi Lori Amano atau mengelilingi kampung ini biasanya dilakukan masyarakat Negeri Latu untuk pembersihan dari segala hal-hal yang buruk seperti wabah atau penyakit yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Sebelum diadakannya tradisi ini, sudah dilakukan pemberitahuan atau tabaos kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakannya Lori Amano pada jam 1 dini hari. Untuk memulai tradisi ini, Raja Negeri Latu, Imam Masjid, dan Tetua Adat serta masyarakat berkumpul di masjid dan memanjatkan doa. Barulah mereka keluar dari masjid dengan membawa bahan-bahan yang telah disiapkan seperti kemenyan, pasir atau kerikil, dan berjalan dari matahari naik, tepatnya di ujung Negeri Latu, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan lantunan suara azan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga negeri ini agar tetap aman dari segala macam wabah penyakit.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Saudara, sejumlah pembalap nasional dijadwalkan tampil dalam Nusa Apono Road Race Championship 2026 di Kota Ambon. Kehadiran mereka menjadi salah satu daya tarik dalam kejuaraan yang berlangsung 4 hingga 6 September 2026 mendatang. Sekretaris Panitia Nusa Apono Road Race Championship 2026 Lisa Delima menyebutkan bahwa pembalap-pembalap besar telah terkonfirmasi hadir di Kota Ambon. Para pembalap tersebut akan bersaing di sirkuit non-permanen Transit Paso bersama peserta dari Maluku dan daerah lain. Dikatakan Nusa Apono Championship telah berkembang menjadi salah satu ikon balap motor di Maluku, dan gaun kejuaraan tersebut bahkan telah mendapat perhatian hingga tingkat nasional setelah sukses menggelar 3 series pada 2025. Olehnya itu, kehadiran pembalap nasional nanti diharapkan dapat mendorong pembalap lokal untuk meningkatkan kemampuan dengan menjaga persaingan tetap sportif, dan kesempatan tersebut juga dapat memanfaatkan untuk bertukar pengalaman selama berada di lintasan. Ditambahkan, Nusa Apono Road Race Championship 2026 merupakan bagian dari rangkaian HUT Kota Ambon ke-451, dan tahun ini panitia menyiapkan 18 kelas yang akan dipertandingkan dalam 3 hari perlombaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Allah, hangatkanlah kami bersama saudara-saudara kami. Berikan kami ampunan untuk setiap perkataan yang melukai. Ya Allah, sempurnakanlah hari ini dengan selalu berdoa

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, Katong sudah di pukul 13.25 menit dan juga lagu-lagu religi muslim masih akan dihadirkan untuk bahas saudara dong yang ada menjalankan ibadah sholat Jumat, selamat menjalankan. Dan musik atau lagu-lagu islami juga masih akan Katong dengarkan sampai nanti menjemput pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Terus saudara dong yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 geser mengikuti sosialisasi keputusan Menteri terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pedoman pengelolaan barang dan jasa produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara daring Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Barang Milik Negara Kemenimipas Hidayat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut resmi dari keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor MIP 09 PB 0201 tahun 2026. Aturan tersebut mengatur tentang kewajiban peningkatan penggunaan produk domestik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian yang kemudian diperkuat melalui pedoman Sekretaris Jenderal nomor SEK 5 PB0215 tahun 2026. Sebagai bentuk motivasi, ia mengatakan satuan kerja yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyerapan produk lokal berpeluang memperoleh penghargaan. Di akhir penjelasannya, Komarudin mengingatkan bahwa seluruh pelaku pengadaan di lingkungan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Melalui partisipasi aktif ini, Lapas Geser siap mengintegrasikan kebijakan P3DN ke dalam sistem pengadaan internal. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dalam negeri sekaligus berkontribusi nyata dalam mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia di lingkungan pemasyarakatan.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, upaya penanganan stunting di Kota Ambon terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah melalui Perumdam Tirta Yapono yang menyalurkan bantuan sembako kepada 271 anak penderita stunting. Bantuan tersebut disalurkan melalui tim penggerak PKK sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak yang mengalami stunting di Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bodowin Watiwatimena, mengatakan bahwa apresiasi terhadap kepedulian Perumdam Tirta Yapono yang turut mengambil bagian dalam mendukung upaya pemerintah mengenai persoalan stunting. Menurutnya, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga BUMD, organisasi masyarakat, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bodowin mengajak jajaran pemerintah Kota Ambon untuk terus bekerja dan tidak lelah memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Sebe mai satu. Atau bisa ada salah kan?
1: Sih sama sekali sih saya ada salah. Cuma nanti salah berbeda jelas
0: kan. Jadi kalau Alia sudah tenang, Alia sudah siap bercerita. Kau berbeda ya?

0: tenaga, waktu, sampun. Coba saya jawab, kenapa? Coba saya jawab.
1: Hah? Beta bikin begini bukan karena beta sayang, tapi karena beta cinta. Kalian pantas bahagia dengan

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, yang terasa katanya sudah di pukul 15 lebih 2 menit ya, atau jam 3 sore di hari ini. Dan seperti biasa akan ada Suara Budaya Nusantara yang akan hadir menghiasi ruang dengar pendengar semua. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 akan ada perbincangan menarik dari RRI Padang dan RRI Jakarta ya, dengan tema Sulam Ameh dari ranah Minang, menghadirkan sumber dari owner Sulam Ameh Munggu Sakato, Ibu Darmawati, dan akan dipandu oleh host kita yaitu Bang Noel dan juga Amna Ulfa Ghazali. Untuk pendengar semua yang sudah stay tune di sore hari ini, sore hari waktu Indonesia Timur, tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Ragam destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manupari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana
2: Noel? Di cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas
3: terik. Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Noel? Silahkan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Nah, begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar, begitu?
3: Baik, siap.
2: Baik. Oke. Deh. Mungkin terima langsung kasih, saja ke Noel. Materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Perempat RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Perempat untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya.
4: Yeah.
3: Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya. Yeah.
3: Oke. Okay. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya.
4: Untuk pergi barale. Untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta. Oke. Okay. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas, pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
3: Pakai kayu.
4: Oh, pakai kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Direntang, diragang namanya bahasa
3: diragang,
4: Padang kan?
3: Diregang ya.
4: Diregang, ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Udah kerja kita hari-hari.
3: Udah kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralih itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
3: Oke. Yang pasti turun temurun
4: ya, bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
4: ada
3: ke
4: banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: baju, kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan tidak banyak.
3: Betul. Kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya, full.
4: Ini penuh.
3: Cantik banget. Oke. Itu warna-warni benangnya warna-warni, ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Ati, menurut Ibu Ati, sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama
4: kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya, itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Banyak yang pesan. Banyak.
4: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.

0: Ini membantu hasilnya ini.
1: Oke, okay, berarti membantu Ibu ada yang membantu juga di rumah ada. Untuk mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
0: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
1: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
0: Dinas Koperasi sudah.
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Oke, ada manfaatnya, Ibu?
0: Ada.
1: Seperti
0: ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
1: Oke, okay, bazar begitu ya.
0: Iya, bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
1: Kalau pelatihan
0: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
1: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
0: sulit pula Rahminam. Anak-anak belajarnya ini.
1: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat agak susah ya buat ya. Oke. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi. Sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
0: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
1: Oke. Okay.
0: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
1: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun sulaman ini?
0: Tahun 80 lah.
1: Tahun 80-an?
0: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
1: Tahun 80.
0: Sekitar 80.
1: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
0: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dia enggak ada kerjaan gitu.
1: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
0: Ibu ada bisnis lain?
1: Oh, ada juga. Okay.
0: Di rumah ibu ada warung.
1: Oke.
0: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
1: Tapi bikin sulaman
0: sulamannya wajib ada.
1: Oke, okay,
0: biasanya datang-datang orang nyari kan.
1: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
0: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
1: Satu bulan.
0: Ya, harus
1: bulan.
0: Siap.
1: Itu harus sebulan. Ada satu produk ya, begitu ya. Yang paling banyak diminati.
0: Iya, selendang ini.
1: Selendang kotor.
0: Sama gada, baju.
1: Selendang gadang ya.
0: Iya. Sama baju.
1: Sama baju.
0: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
1: Ya itu apa bu? Yang kecil itu?
0: Kurang laris gitu.
1: Itu selendang juga.
0: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
1: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di berkecimpung di dunia itu tahunan ya.
0: Iya. Kalau bikin-bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
1: enggak ngerti.
0: Susah.
1: Kadang enggak. Padahal kelihatannya simpel garis ya.
0: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
1: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
0: Kalau ibu-ibu muda banyak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
1: Sosialita.
0: Nah itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau orang
1: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
0: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
1: Oke.
0: Okay. Tergantung orangnya senang pakai ini.
1: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri
0: begitu. Harus pakai baju kurung.
1: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
0: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
1: Oke.
0: Okay. Pakai ini.
1: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
0: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau toko beda.
1: Dinaikin lagi.
0: Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
1: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
0: Baju ini harganya gini sekitar 800.
1: 800 ribu
0: itu siapnya.
1: Satu baju.
0: Satu baju.
1: Oke. Okay. Nah, Noah.

0: itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai benang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
1: dari barat,
0: Eropa
1: betul.
0: Sekarang
1: iya.
0: Ya, itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
1: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
0: Boleh
1: ya.
0: Silakan.
1: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
2: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
1: Okay.
2: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
0: siang
2: juga.
0: Malam.
1: Siang malam.
2: Kalau enggak siap satu bulan.
1: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ame tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
2: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
1: Oh, motifnya memang seperti itu.
2: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
0: Custom ada juga
2: ada.
0: Gitu ya?
1: Gitu. Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik.
0: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
2: Iya.
0: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
2: Banyak.
0: Yang dipesan gitu.
2: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada basuh bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada tiga, ada empat.
0: Okay.
2: Nah itu ada.
0: Oke, sip. Kalau Noel,
1: iya.
0: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
1: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Iya, jadi emang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
0: Oke, okay, sip kalau gitu.
1: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
0: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
1: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
0: Boleh.
1: Deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di 071. Sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu.
2: Baik.
1: Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Ya, jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau.
1: Iya.
3: Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak iya. Amna.
3: Oh, halo, kakak Cik Amna Ufa, gajah cantik ya. Rancak mana itu yo? Mandi-mandi.
2: Ini. Mandi-mandi.
3: Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih ya, Bu ya. Memang di pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru kalau Upin gitu lah kalau pernah nonton Cik Guru Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Sasatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Ih, luar biasa. Yang ame kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini Sulam Ame Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai Sulam Kapalo Sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat.
2: Yeah.
3: Kapalo Sakme berasal dari
2: Kapalo Sakme.
3: Benarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya.
2: Yeah.
3: Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, besi, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh, Bu. Ada yang lebih standar-standar lagi, ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu. Mohon tanggapan.
2: Ada.
3: Di
2: bawah 1 juta.
3: Nah, seperti apa prosesnya dan tantangannya warisan turun-temurun ini, Bu? Ada pantun? Boleh pantun dulu, Bang Noel?
1: Silakan.
3: Kita harus berpantun dulu nih budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya. Bahasa Minang, kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya, ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami batan di situ
1: cakep
3: adat dipegang tidak kan tenang cahayo minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
1: Iya. Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana, Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke,
1: betul.
2: Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab? Iya, boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Eti tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak, Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi berapa, agak kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Ya, ini ada
2: lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan, Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak motif bunga-bunganya juga
2: ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang benang masih emasnya ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Uh-uh. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Ini
2: oh,
4: kan iya, stok iya. Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya,
2: oh,
4: baru dibuka dari dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Dikasih upah, ya. Dikasih upah berapa upahnya?
2: Nah, kita yang minta yang upah itu upah biasanya itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin betul saja ya.
4: Ah iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takut itu anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah anak
4: ada.
2: Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti memang
2: masih ada.
1: Masih ada penerusnya sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
1: Oke.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan. Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja, Ibu Wati?
2: Nah, gimana
4: enggak, Ibu Wati? Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya? Oke. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi, kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Oke, baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: diangkat. Oh, baik.
2: Diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang, Kak Anna.
2: Selamat siang, Ica. Aduh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar, Ica? Sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya? Ya. Oke, silakan Ica pertanyaannya.
6: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
6: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
6: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
6: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
6: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau nggak gitu ya?
6: Iya ada perbedaannya.
2: Oke.
6: Okay. Aku kalau ingat kalau lihat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Oh. Oh. Gitu.
1: Iya iya.
2: So sweet. Oke oke.
6: Ya.
2: Oke siap itu
6: aku
2: aja.
6: Aku mau ini dong untuk ibu Wati kasih ini lagu Minang dikit aja buat
2: Oh
6: ibu
2: gitu.
6: Wati.
2: Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.
6: Oi mande, oi mande saya.

0: Wih, keren.
1: Bagus, bagus suaranya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget Heica ya. Oke, okay, okay. Boleh ya? Langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya enggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu.
2: Beda.
1: Atau anak gadis iya. gitu. Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
1: Gimana
2: kalau bedanya? Ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang Ibu bikin.
1: Mm-mm.
2: Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pengin apanya warnanya, bunganya tergantung orang yang pesan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau Ibu jarang bikin stok itu.
1: Okay.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa
1: tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
2: ada.
1: Bikin ya
2: ada.
1: Yang untuk anak kecil begitu ya Ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa ada ininya enggak perbedaan enggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya
2: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya.
2: Mm-hmm.
1: Oke, okay, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik. Ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding. Itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat.
1: Okay.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu karena sekarang rumah adat adat Padang adat Minang.
1: Oh yang jarang?
2: Enggak itu yang penting itu.
1: Oh, itu yang penting. Okay. Oh yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak?
2: Ada.
1: Oh ada juga.
2: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu.
1: Kayu.
2: Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu. Yeah.
2: Untuk kalau tidak diregang keras-keras nggak bagus dia.
1: Oh jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya.
2: Yeah.
1: Oke begitu.
0: Oke. Okay,
1: nah,
0: baik.
1: Yeah.
0: Ini di masih Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Dari WA ya.
0: Boleh silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh, ya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
0: Yeah.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan. Jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti nah, ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Oke. Okay. Iya betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan. Orang pakai pakaian barat sama juga nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
0: Betul. Okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, Sulaman Ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
1: Semuanya.
0: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
0: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, kebakaran sampah terjadi di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah, Lo, RT 003 RW 004 Kota Ambon pada Jumat 21 Agustus 2026. Api yang muncul di sekitar tumpukan sampah tersebut berada dekat dengan rumah warga sehingga berpotensi membahayakan pemukiman di sekitarnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan masyarakat sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dan tiba di lokasi 5 menit kemudian. Untuk menangani kejadian tersebut, Damkar mengerahkan 2 unit mobil dari pos Semako dengan 25 personil serta masing-masing 1 unit dari pos Paso dengan 5 personil dan pos Hatiwe dengan 6 personil. Petugas dari Platon C bersama dukungan Platon A dan Platon B kemudian melakukan penanganan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kobaran merambat ke rumah warga. Pengarahan sejumlah personil dilakukan karena lokasi kebakaran berada di berdekatan dengan kawasan pemukiman. Setelah dilakukan pemadaman dan memastikan kondisi di sekitar lokasi aman, situasi dinyatakan terkendali pada pukul 12.20 waktu Indonesia Timur. Seluruh personil damkar kemudian meninggalkan lokasi dan kembali ke pos Mako. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat meninggalkan kewaspadaan terhadap aktivitas dan yang dapat memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah di sekitar pemukiman. Laporan kebakaran dapat disampaikan melalui pos Ambon di 0911-351113, pos Paso 0911-361113, pos Hatiwe Besar 0911-367013, atau call center di 112.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarusutamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: ternyata ketemu saudara ya.
1: Iya.
2: Iya, which I love.
3: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, BMKG memperkuat operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam podcast kerjasama RRI dan LKBN Antara yang disiarkan pada Rabu 19 Agustus 2026. Modifikasi cuaca dapat digunakan dengan memanfaatkan awan yang tersedia dan menyamai awan menggunakan bahan tertentu termasuk natrium klorida atau garam. Melalui operasi tersebut, awan yang memiliki potensi hujan dapat disemai untuk menghasilkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan. Sebaliknya, ketika suatu wilayah mencapai ancaman banjir, modifikasi cuaca dapat diarahkan untuk mengurangi curah hujan di wilayah tersebut dengan mengatur lokasi jatuhnya hujan. Faisal mengatakan OMC juga menjadi bagian dari strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dengan menjaga kawasan gambut tetap basah, risiko lahan mudah terbakar dapat ditekan sehingga pendekatan yang dilakukan tidak hanya memadamkan kebakaran setelah terjadi, tetapi juga mencegah sejak awal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani basudara dari jam 5 atau pukul 17 ini basudara, sampai nanti katong ada di pukul 19 atau jam 7 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu, beta ucapkan per basudara.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di acara Dangdut Nusantara ya, yang akan terus kita hadirkan partemani Mbak Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu untuk Mbak Saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon sambil bersantai bersama dengan keluarga di rumah. Ya, semoga hiburan-hiburan yang kita hadirkan di Dangdut Nusantara sore hari ini bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur selalu. Kalau yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, semoga lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Mbak Saudara di hari ini ya. Jangan lupa Mbak Saudara, aktivitas yang ketum punya ya harus ketum kerjakan. Meskipun orang lain sedang santai menikmati liburan di hari ini, ketum sengusah terlalu terlena Mbak Saudara. Nah, apa yang harus katong perbuat, apa yang harus katong laksanakan di hari ini, mungkin tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada katong, ya katong kerjakan akan saja, Pak Saudara. Nah, ketika sudah semuanya selesai, baru katong bisa bersantai. Mungkin bersama dengan keluarga, duduk-duduk, sambil nikmati teh panas, sama gorengan, itu lebih mengasihkan, Pak Saudara. Oke, beta lain masih akan terus temani Mbak Saudara sampai di jam 12 malam. Hiburan-hiburan, nanti dengan info-info menarik akan beta hadirkan pertemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di sesi pertama untuk acara Dangdut Nusantara yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan sore hari ini. Oke, nanti sesi kedua akan beta hadirkan ya untuk Dangdut Nusantara. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 18 beta hadirkan dulu di sore hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Direktorat Samapta Korsabara Polda Maluku memperkuat peran kepolisian dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan melalui pelatihan pengelolaan sampah berbasis sumber di Lakpona Maili Eco-Friendly, Jalan Sirimau, Bere-Bere, RT 001 RW 05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut menjadi tindak lanjut kolaborasi gerakan lingkungan berkelanjutan yang sebelumnya mempertemukan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan, komunitas, dan masyarakat di Kota Ambon. Pelatihan melibatkan Dit Samapta Korsabara Polda Maluku, PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Kawan Alam Indonesia, KKA Lingkungan Hidup GPM, Angkatan Muda Ranting Anugerah Getsemani, Mama Sadar Lingkungan atau Madaling, dan Guru Sadar Lingkungan atau Gudarling. Kegiatan berlangsung di Lakpona Maili Eco-Friendly, Ruang Edukasi Lingkungan milik Wood Mali Romuti atau yang akrab disapa Pak Uce, pegiat lingkungan asal Ambon sekaligus peraih Kalpataru kategori Lestari 2026. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, kepolisian, komunitas lingkungan, lembaga pendidikan, gereja, keluarga, pemuda, dan masyarakat dinilai memiliki peran dalam membangun kebiasaan baru yang lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, Bapak Saudara, kolaborasi dengan Kawan Alam Indonesia dan PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa juga menjadi bagian dari upaya mempertemukan kekuatan kepolisian, organisasi masyarakat, diaspora, komunitas, lembaga keagamaan, dunia pendidikan, dan generasi muda dalam satu gerakan lingkungan. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, gerakan sadar lingkungan di Maluku diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan dalam pengelolaan sampah, tetapi juga membangun budaya hidup bersih, tertib, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Dangdut Nusantara, Basudara, yang akan terus kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti Katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara jangan kemana-mana, karena masih ada hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah akan kita hadirkan partemani Basudara. Lalu setelah ini ada acara-acara selanjutnya juga yang akan terus kita hadirkan sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan perwata Mamba Saudara dari jam 5 tadi sampai saat ini katong di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Katong akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan Mamba Saudara, tapi sebelumnya news jam 19 beta hadirkan dulu di kesempatan malam hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, dalam mendukung perencanaan dan pembangunan Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon memperkuat kolaborasi dengan Universitas Patimura Unpati. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkot Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perhubungan dengan Fakultas Sains dan Teknologi Unpati. Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena untuk bilang kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan kota. Menurut Tentua, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun Kota Ambon. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk akademisi untuk memberikan kontribusi pemikiran dan inovasi bagi kemajuan daerah. Budin juga mengajak seluruh pelajar Pemkot seluruh jajaran Pemkot Ambon untuk tetap semangat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Anto bilang di masa ini, katong semua menjadi pelaku sejarah bagi Kota Ambon, jangan lelah bekerja bagi kota ini. Anto juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan Unpati dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Ambon ke depan nanti. Pak Saudara, demikian news hari ini. Katong baku dapat di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton ada di acara selanjutnya, ada Pustaka Maluku. Yang kita hadirkan kembali pertemuan Mbak Saudara dari saat ini sampai nanti keton ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Hiburan donci-donci dari Maluku akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan Negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malesi berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di Negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi Negeri Morela. Menariknya, tak ada dendam. Meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Lebih dari itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada program lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta kesediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Penambat Padimura, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk

0: tempat pembentukan sementara dan kegiatan positif lainnya.
1: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morella, Hamid Latukau, mengaku pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morella untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: Awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari, tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit beris. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
1: Menurutnya, obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita.
3: Tapi khasiatnya mujarab ya?
2: Iya, mujarab.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu satu hari aja sudah kering.
3: Sudah kering?
2: Iya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu, WC?
2: Kalau malam itu, dia kayak terapi. Oh, sehingga kita harus sangat enak sekali.
1: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadli'i menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadli menyebut sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar, dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini ya, alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antarumat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan peladan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Bapak Saudara, saat ini katon sudah jam 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, yang tentunya katong akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan malam hari ini. Oke, katong ada di acara drama legenda Bapak Saudara sampai di menit yang ke-15, lepas dari jam 8 nanti, lalu dari jam 8.15 ya sampai di jam 9 katong akan ada di acara Walang Pro 4. Nah, di drama legenda malam hari ini Bapak Saudara ada satu buah cerita rakyat ya. Satu buah cerita rakyat akan beta hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan ini bisa bikin Bapak Saudara semua merasa terhibur selalu. Jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: drama Dem.
1: Surat apa nih?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur nih?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor. Nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan.
4: Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang. Kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini.
5: Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
6: Iya, kami tidak pergi. Tidak bisa. Hidup kami bergantung di tempat
3: kami
6: ini.
3: Kami tidak makan uang korupsi.
6: Kami tidak mau.
3: Kami hanya ingin menyambung hidup.
2: Kami membayar retribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu yang berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
7: Riko, ada apa itu di luar?
8: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
7: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
8: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
7: Wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
8: Kurang dari 15, Pak Kades.
7: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
8: Saya punya ide, Pak Kades.
7: Ide apa, Riko?
8: Bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
7: Apa? Bakar maksudmu?
8: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
7: Sah, kamu yakin?
8: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, korslet?
9: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
10: Cepat.
11: Iya, ini sebentar lagi.

0: tidak mungkin. Usahaku, rumahku. Bagaimana mungkin ini bisa terbakar?
1: Ambil airnya, air.

0: Aku berusaha untuk mempertahankan usaha ini. Kenapa malah terbakar?
1: Lalu, Mi, bagaimana ini, Mi?
0: Mami gak tahu lagi, Nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi. Mi.

0: apakah dia memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: kunjungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, kenyataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya.

Kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Fali Tanikwele sebagai Melati, Teis the Kok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Rico, Rain Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau

Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program PTRRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di acara Walang Pro 4 Pak Saudara yang kita hadirkan sampai nanti katon ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, di Walang Pro 4 Pak Saudara ada hiburan donci-donci dari Maluku kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini ya. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Gak naik gal. Pedes.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian, baju celek itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju celek kan?
1: Tapi kakak belum punya baju celek, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju celek yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju celek di acara besok.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, Adi. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu,
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Pak Sudara, katon masih ada di acara Walang program 4 yang beta hadirkan pertemani Pak Sudara semua sampai nanti katon ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Sudara, jangan kemana-mana, beta infokan lagi nanti di pukul 21 atau jam 9 waktu Indonesia Timur. Katong akan ada di acara Mata Warna Pro 4 yang tentunya masih akan kita hadirkan pertemuan Pak Sudara di kesempatan malam ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, eh.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong ada di acara Mata Wana Pura 4 yang beta hadirkan para Batam Pak Saudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya mau gabung nih katong, lain telepon 3115444 beta buka Pak Saudara. Lalu yang mau gabung, mau kirim salam lewat WA, Pak Saudara bisa ke 0813-5624-5887. Tapi itu cuma bisa kirim salam Pak Saudara ya, supaya beta bacakan akan di sini. Beta sapa dulu Pak Saudara. Mata Wana Pro 4, selamat malam.
1: Mata Wana Pro 4, selamat malam.
0: Nah ini laki-laki ini, dia bodar mana ini?
1: Baru habis pindah kota.
0: Pindah kota? Pindah ke mana?
1: Kemarin habis dari Makassar, makanya sedengaran ke di Ambon.
0: Lalu su sampai di Ambon nih, saya nggak ada bawa oleh-oleh kan?
1: Yang ada. Tahu juga.
0: Tahu juga eh.
1: Oke.
0: Nyong, kabar bagaimana?
1: Kabar baik-baik saja, Bapak Ray.
0: Oke.
1: Sudah sekian lama.
0: Mantap, betul.
1: Itu.
0: Siap. Malam ini Syarif mau requestan siapa nih?
1: Lagu Hilang Mati Rasa dari Galax.
0: Galax Hilang ya. Mati Rasa nanti tali ya.
1: Oke.
0: Oke, salam buat siapa nih?
1: Oke, salam aja buat semua community atau anak perempat di alamatnya masing-masing. Punya selamat malam di sesi pertama.
0: Iya.
1: Baru beda saja.
0: Baru buka nih, baru buka.
1: Oh
0: iya.
1: Oke. Ada Bapak Jedin di negeri tengah-tengah.
0: Iya.
1: Terus ada Mamarni di Paso Transit. Ada Kakak Rere di Paso Tengah juga. Okay. Terus ada Bunda Ayu di Masohi.
0: Iya.
1: Yang dua hari lalu sudah bergabung di RRI Makassar, punya terima kasih juga di sana.
0: Siap.
1: Terus ada Pak Nasrun di Kota Palu, Winka di Karang Panjang, ada juga Bapak Erik di Masohi, di Paso juga, terus ada Bapak Jeffrey dan Bapak Ampi di Ahuru, ada Ibu Linda di Rumah Tiga, Mr. Eldrino juga di Negeri Rumah Tiga, terus ada Ibu Nyongke di Saparua.
0: Oke.
1: Buat semuanya, tentunya buat Bapak Rin yang sudah bertugas dari sore tadi hingga di dini hari nanti, punya selamat sampai di rumah.
0: Siap.
1: Mungkin itu saja dari beta.
0: Oke. Dadah, terima kasih. Dan ke Syarif. Oke, ada Syarif di Talake. Sulamannya baru Syarif gabung ya. Beta berbalik dengan Syarif pun suara nih. Di belakang Syarif yang mau gabung masih tetap nih. Lain telepon 3115444. Beta buka pertunggu Pak Saudara dong gabung yang keton di malam hari ini. Silakan Pak Saudara. Suara penelpon yang gabung bisa apa dulu? Mata Wana Perampas, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Mata Wana Perampas.
0: Orang NTT, Sumba.
2: Oh, orang Wayame Bung.
0: Oh, orang Wayame. Siapa nih? Siapa? Willy.
2: Oke.
0: Oke. Setelah beta baca nyong Bung chat di WA, akhirnya beta bicara dengan nyong juga ya. Willy, kabar bagaimana nyong?
2: Baik saja Bung.
0: Ada bikin apa nih?
2: Lagi santai-santai saja.
0: Deng siapa? Sendiri? Ingatan orang bilang orang bilang tuh pencuri mengaku bui phone. Oke, kalau sendiri siapa apa, tapi kalau sendiri gitu kopi lah gorengan sedapnya.
2: Itu sudah.
0: Siap. Nyong malam ini mau request siapa nih?
2: Lagu apa ya? Mata Wayang juga pak.
0: Cinta Semata Wayang. Wis, ini cinta saya yang nih akan spar siapa ini? Oke, nanti tepuk terakang ya.
2: Oke, Bu.
0: Siap, silakan yo.
2: Oke, terima kasih. Salam dulu. Pertama buat itu Bang Junaidi di kebun. Selamat malam Bang.
0: Siap.
2: Terus buat Bung Stevi, selamat malam juga. Buat Kakak Rere di Paso Tengah, selamat malam. Di Ternak, malam. Mbak Wiga di Wonosobo.
0: Iya.
2: Ya. Bang Manado, Ibu Haryati. Iya. Selamat malam semua.
0: Siap.
2: Untuk di Nambrea, selamat malam juga Bang Dewa. Dari nomor masuk ya.
0: Siapa? Siapa tuh?
2: Syarif, Syarif.
0: Syarif tadi masuk, penemuan pertama tadi. Habis dia lalu Bu masuk.
2: Oke, salam kenal, salam kompak selalu aja Bu.
0: Oke.
2: Orang Suli, Fabio. Pak, Bapak Marti juga selamat malam.
0: Siapa lagi?
2: Yang Tuni, orang Tuni selamat malam juga.
0: Mister Gasot dan Tony.
2: Mister Gasot. Soang Dodi.
0: Iya, siapa lagi?
2: Yang belum sempat bukan namanya, selamat malam semua, salam sehat selalu aja deh.
0: Oke, mantap.
2: Buat Bung, selamat bertugas.
0: Siap, danke banyak.
2: Oke Bung, danke juga Bung.
0: Iya, danke. Oke. Mantap, Willy di Wayame. Nanti kita putar lagu nyong, Cinta Semata Wayang. Di belakang Willy, satu penelpon lagi. Beta tunggu, siapa yang mau gabung dengan kita, silakan. Mata Warna Purwampat, selamat malam.
3: Mata Warna Purwampat, selamat malam kakak.
0: Deng siapa di mana nih?
3: Kakak Rayu.
0: Orang Paso juga, mau siapa lagi?
3: Masih tahu yo.
0: Saya beta mobilnya minta takut yang salah.
3: Biasalah, saya nggak apa-apa tuh.
0: Siap. Karirnya kabar bagaimana?
3: Kabar baik kakak.
0: Ada siapa nih?
3: Ada semua tidur nih, mar dengar Bung Willy masuk lah.
0: Oh siap, kalau gitu satu donci dole, saya belum tidur ya?
3: Iya.
0: Donci apa nih?
3: Kakak Yolanda aja.
0: Hati berbunga. Nanti kita putar ya?
3: Iya kakak.
0: Siap, silakan.
3: Salam ya, pertama salam buat kakak, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Amin.
3: Iya. Salam buat Ade Sari Hidayat di Talake, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Willy bareng keluarga di Wayame juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
3: Ya, salam buat Ade Linda di Rumah Tiga, Ibu Wika di Wonosobo, ada Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Ada juga Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Iya.
3: Ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Bunaken. Ada Bunda Elvi Tondano Pante, ada Vika di Kanaan. Ada juga Wulandari Baringjingga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Nasru bareng keluarga di Palu juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
3: Ada Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Fabio di Suli. Yang di Suli siapa lah itu kakak?
0: Marcel. Acel Kak Marcel iya.
3: Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
3: Buat Ade Inka di Karpan, Ade Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Minla Boba di Jailolo, Ade Fi di Kupang, Ade Fina di Kebun Jeruk, ada juga Bung Stevi bareng keluarga di Hatbes, ada Kakak Pence di Saparua, ada Uki Bace juga di Saparua, ada Adi Eva di Talake, Eva di Waihau, ada juga Pak Junadi di Kebun Cengke, Bapak Tony bareng Mr. Gasos di Tuni.
0: Iya.
3: Buat semuanya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
3: Dan buat semua community Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silakan bergabung.
0: Siap.
3: Buat kakak selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu aku lagi. Dadu.
0: Dadu. Oke, buat saudara tiga penelpon beta sudah terima. Yang pertama tadi ada Syarif di Talake, terus Bu Ili di Goyame, lalu Karere yang ada di Paso. Tiga requestan Donci beta hadirkan sesuai dengan apa yang lo minta. Lalu jangan kemana-mana, nanti beta akan balik dengan acara selanjutnya, dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, tiga donci sudah kita hadirkan sesuai dengan apa yang Pak Sudara request ya. Asik Pak Sudara, katon bagus yang sedikit pada malam-malam itu. Tiga penelpon kita tunggu lagi di 311544, silakan. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Malam Matawana.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Otak hati di hatiku.
0: Deng siapa?
1: Yang Stevi di hatiku.
0: Stevi di hatiku. Hatiku di daerah mana ya?
1: Hati besar.
0: Oh, hat bes. Oh, di hati besar kah? Hat bes. Iya.
1: Tungguan lah.
0: Nyong, kalau boleh tahu di kalau boleh tahu di hati besar sebelah mana?
1: Oh, bunga.
0: Orang ada tanya yuk.
1: Oh, di itu kakak.
0: Di mana?
1: Di samping nenek jalan ke atas itu, di puncak itu, Jodriku.
0: Kata sentau mu, di daerah mana bukan itu?
1: Batu Lubang.
0: Di Batu Lubang?
1: Iya.
0: Oh begitu?
1: Iya kakak.
0: Oh. Nyong kabar gimana?
1: Kabar baik kakak. Lalu baru ketemu Linda kakak.
0: Oh ketemu Linda?
1: Iya Linda.
0: Linda yang di rumah tiga nih toh?
1: Sudah kakak.
0: Oh siap.
1: Linda baru pulang.
0: Lain kali kalau dong ketemu gitu bilang-bilang katong supaya katong kumpul-kumpul ke.
1: Cembilang.
0: Oke. Malam ini nyong mau request dan siapa?
1: Tanya lagu ini Tapisa dua
0: tuh yang siapa yang menyanyi biasa tahu?
1: Dodi Deng LK.
0: Oh Dodi Deng LK.
1: Iya.
0: Oh bukan Tapisa satu ya?
1: Bukan.
0: Oh siap nanti betul.
1: Pro lupa lagi.
0: Ih orang sih tahu makanya orang tanya tuh. nanti terlihat kang ya?
1: Oh iya siap kakak.
0: Tapisa dua. Siap.
1: Pasti
0: siap.
1: Ada.
0: Oke sip.
1: Kakak kabar bagaimana?
0: Baik saja nih.
1: Oh baik.
0: Mm-mm.
1: Ya, kita dengar kata ada batu-batu sedikit kah?
0: Siapa bilang?
1: Kita dengar.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Oh. Oke okay, sudah siapa apa? Oke.
1: Salam
0: Salam persapa nih.
1: Buat siapa Bang Wil di Wayame, tetangga. Selamat malam, salam buat keluarga.
0: Iya.
1: Buat Kakak Rere, selamat malam Kakak Rere. Lagi ngapain nih, bobo ngapain. Terus Bunda Marni di Transit. Bang Fabio di Sulip, Bang Marcel juga. Bang Dewa, Mr. Gasot, selamat malam. Pak Yunadi, selamat malam Pak Yunadi.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat orang-orang Manado. Ada Nelen di Malaya. Terus ada tuh di Bunaken.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Els orang Jakarta, Rasina di Kunjeruk, Mbak Wiga selamat malam. Ada Mbak Wiga nih kangen saya pernah masuk deh. Yuari.
0: Begitu ya?
1: Iya kangen Mbak Wiga sekali.
0: Untuk selama saya gabung ya?
1: Terus paling lama saya gabung. Sekitar 2 bulan kapan?
0: Kalau itulah setelah lama tuh nyonge.
1: Ya.
0: Kalau itu setelah lama itu.
1: Sekitar 2 bulan sekitar kan sekitar.
0: Oh begitu.
1: Ya. Kira-kira.
0: Oke sih. Oke baiklah.
1: Kalau Mbak Wiga ada lagi monit masuk kah?
0: Biar tambah rame.
1: Ya tambah rame terus masuk di jarum pribadi Stevie lagi. Tambah rame.
0: Bagus. Sip.
1: Kakak
0: tuh siap.
1: Kakak bilang iya. Mantap.
0: Sudah tahu kita bilang iya tuh.
1: Kenapa? Berarti Bawiga siap masuk.
0: Oke, mantap.
1: Terus buat aduh Inka di Karban, selamat malam. Bawa Sarif di Dayat di Talake. Eva di Wayahawong. Ih, ketemu di Enca di mana sekarang?
0: Enca?
1: Iya.
0: Orang Bentas nih, Kak?
1: Iya, di mana sekarang ya?
0: Entah, kita belum tahu.
1: Oh, ya, Bang Ambi di Ahuru. mencari di puncak bareng Mas Tegaso juga. Terus Mike Poppy, selamat malam Mike Poppy. Duh, kayaknya katong pergi wire kembali kah? Teknik lagi. Wire baru pandai di wire.
0: Oh gitu.
1: Iya, baru katong pergi baru pandai dengan Mike Poppy di wire itu.
0: Oh, dosing kabar-kabarmu. Ya.
1: Sing kau kabar kah? Antau tato gagai, iya tato gambar gagai. Cih, tato gambar gagai, gambar itu paling bagus sih.
0: Sip.
1: Ah, terus buat siapa? Kering.
0: Iya.
1: Kalau para pon rumah juga kalau pulang.
0: Okay, sip.
1: Nanti kalau ada kita hubungi kakai.
0: Okay, mantap.
1: Tapi mau hubungi kakai di jalur mana?
0: Oh, alah bahasa ya. Beta nomor saya ada kak?
1: Ada.
0: Saya tahu beta ada mau. Bu pun nomor saya ada di beta.
1: Bu tapi kakak saya ada di beta jadi.
0: Oh nanti beta tahu. Nanti beta miskolnya.
1: Oke. Nanti miskol saya telepon.
0: Siap.
1: Lagu nomor miskol kak miskolnya.
0: Okay.
1: Siap buat Inces bareng Lauren juga selamat malam. Oke kakak.
0: Mantap.
1: Malam kakak.
0: Danke nyong.
1: Dadu.
0: Oke, ada Stevi di hati web besar. Nah, di belakang Stevi, siapa yang mau gabung? Line telepon 3115444 beta buka. Silakan, Mas Saudara. Matawana Perompa, selamat malam.
2: Matawana Perompa, selamat malam. Karein.
0: Dengan orang Malalayang, kah bukan nih?
2: Ah, salah.
0: Kau orang Saparu? Dan siapa?
2: Ini dengan Nona Haryati di Pulau di Bunaken Kepulauan.
0: Oh, Bunaken. Haryati di Bunaken .
2: Iya.
0: Kabar bagaimana? Jamar beta belum hafal suara bebe jadi agak salah-salah. Iya. Oke, orang Mang Bunaken kabar bagaimana?
2: Sehat. Kalau kakakin kabar balik?
0: Sama saja, sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Lalu ada bikin apa nih?
2: Ya, lagi santai.
0: Ya. Sendiri kah, deh, siapa?
2: Sendiri, ada orang-orang di rumah saja.
0: Oh iya, kalau gitu salam pardon sama yang ada di rumah situ.
2: Ya, terima kasih kakak Rei.
0: Siap, malam ini mau request donji apa nih?
2: Mau request lagu Vicky Salamor judulnya Cinta Beda Agama.
0: Asik, Cinta Beda Agama. Beta paling fans lagu itu memang.
2: Aduh,
0: berarti sama. Siap.
2: Kalau orang Ambon biar sudah tua tetap nona toh?
0: Tetap.
2: Kalau beta bilang beta masih nona walaupun sudah pernah menikah tapi bilang masih nona sih nggak apa-apa tuh kakak.
0: Nggak apa-apa, saya nggak ada yang larang.
2: Iya, saya nggak ada yang larang tuh.
0: Betul.
2: Orang masing-masing banget.
0: Itu sudah.
2: Oke, lanjut salam pertama buat kakak Rein yang lagi tuh tugas, sehat, semangat. Salam juga buat keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
2: Lanjut, salam-salam.
0: Iya.
2: Ada Bung Tevi yang ada di Hatbes, salam sehat keluarga. Ada juga Nyong Fabio, apa kabar Nyong Fabio, salam sehat keluarga. Bang Dewa Hujan juga, salam sehat keluarga. Ada juga Bung Dedem di tengah-tengah, salam sehat juga keluarga. Ada Kakak Rere, apa kabar Kakak Rere, salam sehat sekeluarga. Kakak Eva juga, salam sehat sekeluarga. Bunda Poppy juga, Bunda Marni, semuanya salam sehat. Ada kakakku yang cantik, manis, baik hati Kak Ellen juga yang ada di Malalayang. Kalau ada monitor diundang gabung.
0: Siap.
2: Semua saja yang menyatu hati dengan keempat mata warna. Semoga kita semua sehat-sehat di keluarganya
0: Mas Bunda.
2: Iya.
0: Ini dapat salam dari orang Namlea Dewa.
2: Oh
0: dia
2: iya.
0: Dia gabung lewat jalur ya.
2: Jangan cuma lewat jalur ya, Dewa.
0: Betul.
2: Konto.
0: Paling sing keren .
2: Supaya bisa dengar suara tuh.
0: Itu sudah.
2: Lewat WA. Ya. Ya kalau begitu, terima kasih Kakak Rey.
0: Siap, danke banyak Bunda.
2: Jangan panggil Bunda dong, ketuaan.
0: Lalu mau panggil siapa?
2: Mona saja.
0: Danke banyak, eksen, Usi juga, kalau ketemu Usi kan lebih bagus.
2: Belum lansia
0: dan... Oh iya, danke banyak Nona Haryati. Dadah. Oke, orang Bunaken sugabung nih katong Nona Haryati di Bunaken. Nah, di belakang Nona Haryati siapa lah yang mau gabung nih katong? Line telepon 311-544 kita buka. Matawana Prampat, selamat malam.
3: Jampola talalu, Matawana Prampat.
0: Pola talalu. Akang suada, Akang suada.
3: Baik bulu putus, awas.
0: Bunda Haryati untuk soalnya nih.
3: Jampola. Bunda Haryati, coba dengar itu Dewa ini. Kekarin pola.
0: Baik. Dewa kabar bagaimana?
3: Baik. Biasanya ketawa Forsaki.
0: Ada apa tuh?
3: Ada makan pisang goreng nih. Bawang ini.
0: Wih, saya mulai makan pisang goreng malam-malam.
3: Ini kopi saya juga. Gelas tukar pinggang.
0: Iya, saya boleh makan pisang goreng malam-malam.
3: Maksud?
0: Jangan, saya boleh.
3: Boleh kau pak?
0: Nanti kenyang.
3: Bunda, kalau bunda percaya kakak itu sudah masuk lubang. Kita dengar minum kopi tersumbu di celah ini.
0: Abang Dewa.
3: Ya.
0: Malam ini mau request dong siapa?
3: Ambon manis ya. Pokoknya betul lah Ambon manis. Barang betul sekarang kalau di sekolah kan setiap hari Jumat Sabtu itu dong senam Ambon manis kakak. Makanya betul dalam latihan ini.
0: Oh begitu.
3: Di rumah latihan, di sekolah latihan kakak.
0: Oh.
3: Jadi fokus perlatihan Ambon manis kalau ada pesta kakak tongko yang Ambon manis kakak.
0: Oh Ambon manis. Nanti kita putar akang ya.
3: Nari kakak putra masih kita atur kaya di meja sini di ruang tengen.
0: Siap.
3: Terus kakak, betul mau bilang.
0: Apa tuh?
3: Ya sebelum Bunda Haryati tadi yang tuh berapa botol itu?
0: Yang mana?
3: Sebelum Bunda Haryati.
0: Ceng, untua aman saja mu.
3: Ceng. Gitu bukan sih, mes kakak sih maca. Lalu
0: Iya, suter lanjur. Jangan lancang, sudah lanjur.
3: Maksudnya?
0: Beta sampai su lupa kata tadi Bunda Haryati request dong siapa itu?
3: Itu beta mau tanya, itu faktor U kah?
0: Sen tahu? Kayaknya mungkin kapan?
3: Atau faktor kanker?
0: Oh iya sudah, beta su ingat Bunda Haryati pun lagu. Cinta beda agama, Fiki Salamor, tak boleh.
3: Itu mantap. Gaya dia, Bunda. Lanjut, kita mau pakai pesan dikit teruslah. Salam buat beta pun abang ini lagi cop-cop perkatong. Semua di Matawana Perampat. Semoga selalu sehat sekali.
0: Siap.
3: Balik ke rumah dengan selamat bertemu keluarga dan dilimpah rezeki yang banyak.
0: Oke, okay. Beta dengar kata-kata itu, air mata mau keluar ya.
3: Barang, beta ceramah tuh. Orang, iya gini, cara katong kasih gitu, amin, dia amin.
0: Oh begitu, amin.
3: Ah itu ke,
0: sudah karena
3: sama dia kan. Galap.
0: Galap, weh.
3: Kata, kalau kakak Lisa, antu itu betul.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut, buat Nona Haryati yang punya Bunaken Kepulauan, nih. Bukan kata SMS saja, Bang Dewa sugabung. Kalau bisa, nanti beta kasih pada Bunda Haryati Dewa pun nomor supaya kita bisa saling komunikasi di nomor pribadi.
0: Bunda ya. Nanti
3: setelah ini baru beta baca perkara yang lagi Bunda Haryati catat.
0: Bunda jangan, Bunda komunikasi. Jangan.
3: Ih, jalan.
0: Tapi Ambon Manisnya yang remix kah yang mana nih?
3: Ini kakak, supaya beta langsung habis ini kakak pun lagu beta belum ketika langsung beta atur gaya.
0: Oh siap, mantap.
3: Kemudian buat Stevi, malam buat Bung Stevi, selamat Stevi, Kece dan Dewa. Iya, pola terus baku dapat linda. Galak.
0: Yang orang percaya. Orang baku dapat tuh silaturahmi. Tahu boleh.
3: Ayo. Jadi dalam pola banyak.
0: Ayo. Paling sabar orang baku dapat mungkin orang silaturahmi, orang.
3: Iya.
0: Tahu boleh.
3: Tahu boleh.
0: Tahu boleh.
3: Katalis, hampir itu betul. Jempolan selfie, terus lanjut. Buat Bundenin, kalau orang ini termasuk cerewet, cerewet banget.
0: Siap.
3: Kemudian dua Bundenin, ada Fabio juga, ada Evin, ada Steve yang punya hardbass, Talake. Ibu Pertiwi, alias Eva Talake, Eva Waihaung, Caca Linda punya Longgar, Lolong Gandaria, salam sehat. Terus buat Cak Ayu bareng keluarga Masoi, salam sehat. Pina penyakit jarum Jakarta Barat. Terus ada Pak Marcel, Mas Yono, Mr. Gasuk bareng Tony di Puncak Tuni, Bunda Marni, Bunda Popi punya Skip, Kakak Yayat, Kakak Rere, Kata-kata, Caca Gaul masuk dulu. Terus buat Bunda Ellen yang punya Malayang, semua-semua Bunda yang ada di Manado selang kompak. Terus ada Encen su menghilang
0: Iya, saya tahu.
3: Mama, bareng Mama Papa di Bentas. Kemudian ada Bude Wiga yang punya Wonosobo, salam sehat Bunda. Ada siapa lagi? Keras yang punya Batu Meja, ada Bunjo yang punya Bentas, kemudian ada Abang Dev yang punya mana sana, Piru,
0: iya.
3: Tempatan Piru, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Pak Junedi punya Kece, alias Kebun Cengke, siapa lagi? Itu belum salam ini.
0: Siapa?
3: Biasa katung absen, terlalu banyak jadi katung lupa-lupa.
0: Iya kak.
3: Ah, nanti itu betul. Saya utang lagi kah?
0: ada.
3: Ajo, dari ketua pilih, sama bilang, Dewa, iya utang banyak.
0: Iya kah?
3: Saya dikit nanti kalau ini saya diksa.
0: Siap.
3: Tapi kan kita utang kan kita foto.
0: Betul. Tahu boleh.
3: Tak boleh. Buat jadi utang itu kita akan tembak lah. Kita tidak kerasa.
0: Iya.
3: Itu RHS.
0: Saya nggak usah bilang per Stevie, nanti dia tahu.
3: Ya, akhir kali utang durian.
0: Betul. Aneh itu dia. Dia pentak karuan, aneh itu.
3: Ini ada kalau utang saja. Cukup betul yang itu privasi betul yang keren juga.
0: Siap.
3: Terus buat bunda siapa tadi hari ini dia pun nomor. Kalau bisa catat lah. Bisa komunikasi dengan Dewa di namanya 0812. Biar semua mau catat sudah.
0: Iya betul. Yang mau catat dengarlah catat.
3: Catat. 0812 4814 7465.
0: Siap.
3: Langsung di orang bilang download sudah itu. Oke kakak. Kalau sini bisa balik tuh.
0: Boleh.
3: Jadi mungkin
0: aman.
3: Betul pecah gitu loh. Sesaliki sudah perkakasa.
0: Oh siap.
3: Kayak biasanya tuh.
0: Oke okay, sip. Mantap.
3: Sesaliki lebih lancar.
0: Danke mantap.
3: Oke. Okay. Kalau semua sudah semis.
0: Oke okay, mantap. Danke nyong.
3: Oke okay. Lagu. Oke
0: okay. Siap menurut semua lagu siap.
3: Oke
0: okay, kakak. Oke okay, danke Dewa. Danke, dadah. Oke okay, buat saudara 3 penelpon ya beta su terima. Lalu 3 requestan beta hadirkan dulu. Requestan yang pertama dari Nona Haryati di Bunaken. Terus ada siapa lagi? Abang Dewa di Namlea, lalu ada orang hati bela itu. Siapa barang untuk nama saya kita sulam pisul ponto pun nama le yang orang hati bela itu. Stevi di hati besar. Nah, buat saudara lain telepon 3115444 nanti habis ini baru beta buka par tunggu buat saudara don di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana buat saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ali sadar kah, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah, Seng? Pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang. Jaga tempat wisata tetap bersih. Seng usah rusak alam dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo mas saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Oke, buat saudara, tiga requestan sudah beta hadirkan sesuai dengan apa yang buat saudara request. Lalu buat saudara, sesi selanjutnya beta buka lagi nih. Line telepon 311544 beta tunggu. Siapa yang mau gabung dengan tahun silakan buat saudara. Matawana Purwampas, selamat malam.
1: Selamat malam Matawana Purwampas. Selamat malam Kakak Rin.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Ih, Kakak Rin lupa kah? Di nona-nona ini.
0: Nona. Orang orang Bunaken.
1: Bunaken so masuk ke Bunaken.
0: Oh, ini dari Malayang.
1: Iya, ini dari Malayang-Malayang ini.
0: Kabarnya bagaimana
1: nona
0: nih?
1: Nona Ellen. Kabarku puji Tuhan sehat, bersuka cita, bersemangat. Sama deng Kakak Rin ada di studio toh.
0: Iya, beta kira kata kabar ada Mbak Sadiki Bebatu. Barang tadi waktu mau mulai bicara kan ada
1: iya soalnya tahu. Iya soalnya kan Bebatu, soalnya kan di Malaleng sini ada toh yang apa?
0: Apa tuh?
1: DP pantai Bebatu-Batu no, ni Mamala, ni Malaleng.
0: Oh begitu.
1: Ini, ya. Iya, pantainya Batu-Batu ada Manado Bay, apa Manado Bay Walk, ada tempat jalan olahraganya situ.
0: Siap. Kalau begitu
1: tempat selalu wisatanya.
0: Kalau gitu kalau gitu minggu muka OTW.
1: Oke okay deh. Siap ditunggu.
0: Oke, ini mau panggil Bunda atau Usi atau Nona Ellen?
1: Nona toh.
0: Nona.
1: Tapi Kak Rin, ada yang pusing kita panggil Nona kah? Kan kita belum tua toh Kak Rin, jadi
0: tak
1: mau lah dipanggil Bunda.
0: Nona saja, Nona Ellen.
1: Nona.
0: Oke,
1: itu.
0: Batu.
1: Nona Ellen gurih ini.
0: Nona itu, Ellen. Mas. Ya. Nona Ellen malam ini mau request Donci apa?
1: Donci yang ini Kak Rin, yang itu apa ya?
0: Apa
1: Ale Sungguh Berarti. Apa Ale Paling Berarti itu?
0: Ale Paling Berarti. Peter Saparwane ya?
1: Oh iya Kak itu.
0: Siap.
1: Jadi yang nyanyi ya. Oh Peter ya. Oh Ale Paling Berarti.
0: Oh. Yang suaranya tinggi itu kan. Ale Paling Peter Berarti
1: begitu. Oh Ale Paling Berarti. Memang Ale Paling Berarti.
0: Iya betul. Ale itu paling berarti. Betul.
1: Iya toh.
0: Okay.
1: Paling berarti. Iya, kita siap. Kok ini Kak Rin lagi bingung-bingung juga. Ini orang pusing-pusing, orang mau nona, mau bingung
0: betul.
1: Juga.
0: Tuh, oh, Kak, oh bukan, kalau kalau Ale Paling Berarti itu yang nyanyi kalau saya salah Andre Gili kalau saya salah.
1: Ya, saya tidak. Saya cuma dengar, tapi tidak
0: ya.
1: Pintas-pintas
0: dengar. Ale Paling Berarti, itu Andre Gili, lagunya Andre Gili itu. Enak juga
1: ya,
0: tuh.
1: Kak Rin menyanyi.
0: Enak tuh.
1: Kak Rin
0: menyanyi. Jangan lagi juga, nanti mau dengar juga.
1: Coba, tuh hari Kak Rin menyanyi, kita menyanyi cocok sebentar saja.
0: Saya beta belum ingat, belum ingat lagunya, liriknya beta belum ingat.
1: Satu kalimat saja Kak Rin ini aduh.
0: Betul ya, belum ingat liriknya itu seperti apa. Tapi
1: dulu, Kak
0: tapi,
1: Rin.
0: Aduh, tapi kalau Ale Paling Berarti itu punya Andre Gili.
1: Oh, mana-mana Jo.
0: Siap.
1: Mana-mana Jo.
0: Nanti kita putar akan ya.
1: Oke, siap mendengarkan.
0: Oke. Silakan.
1: Mohon salam pertama buat Kak Rin yang baik. Terima kasih terima Nona. Nano Ellen Guri pe telepon.
0: Siap.
1: Selalu sehat semangat. Sukses diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Mohon salam-salam yang ada lewat tadi. Ada Bung Stacy di Hatbus. Terima kasih salamnya. Selamat malam. Ada Kak Rere juga. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Adiko Haryati yang cantik manis baik hati. Terima kasih salamnya. Salam kasih salam sayang. Ada Pak Dewa.
0: Iya.
1: Dewa Hujan.
0: Namlia ya.
1: Selamat malam. Ada juga Kak Yaya. Ada Kak Eva di Talake. Salam sayang selalu. Mama Arni di
0: Paso Transit, betul.
1: Bunda Skip di Bunda Skip, Bunda Poppy di Skip. Ada Nyong Fabio di Suli, selamat malam. Ada Pak Deden di Tengah-Tengah, ada Nona Fina di Kebun Jeruk. Ada semua-semuanya.
0: Ada semua-semua.
1: Semua-semua juga bungkus satu kali. Selamat malam. Salam kasih diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Untuk Kak Rain yang baik. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam. Iya Nona. Dadah Nona.
1: Dadah.
0: Oke, ada Nona Ellen di Malaya yang sudah gabung katon. Di belakang Nona Ellen siapa yang mau gabung? Beta tarima dulu. Matawana Purwampa, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Rain.
0: Orang Kebun Cengke kah?
2: Kebun Cengke, orang Kece.
0: Oke, Pak Junaidi. Bapak kabar bagaimana nih?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oh, amin. Lalu ada apa tuh?
2: Ada, dengar-dengar ini.
0: Dan siapa?
2: Dung kecepatan dengan nona-nona di sana di.
0: Iya barang dong, mau panggil dong nona.
2: Ah, itu janda-janda semua.
0: Iya.
2: Dengar baik-baik.
0: Siap.
2: Itu 51 tahun.
0: Siap.
2: Oke. Dia punya anak itu 30 tahun.
0: Aman.
2: Dengan dia punya laki itu bukan dia pun laki, orang pun laki.
0: Pak bapak maksudnya kalau hal gitu jangan di sini aja bapak ya.
2: Itu kita marah kalau bilang nona itu sama dengan
0: jangan. Orang itu. Kalau menyangkut hal orang ketunjang di sini kalau
2: saya mesti bilang begitu supaya don dengar supaya don tobat
0: ini Pak Katong di sini kan Pak Katong ketawa sakio
2: nona itu kalau orang Ambon tapi
0: siap.
2: Kalau luar nona
0: okay.
2: Orang Ambon sudah terbiasa
0: ya. Bapak malam ini mau request don siapa nih?
2: Oh beta Vicky Tuan Kota dulu.
0: Judul
2: coba lihat dulu satu dulu kan.
0: Vicky Tuan Kota ya.
2: Iya.
0: Kalau Vicky Tuan Kota lagunya Vicky Tuan Kota. Aduh ini lagu belum muncul nih di sini. Belum muncul.
2: Belum muncul.
0: Iya.
2: No kalau begitu nanaku sudah apa baju merah itu?
0: Apa tuh?
2: Nanaku punya lagu.
0: Lagu yang mana?
2: Sampai lupa. Solina baju merah, Solina.
0: Oh, Solina.
2: Solina,
0: siap,
2: baju merah.
0: Siap. Nanti kita putar. Oke, silakan salam bersapa nih.
2: Salam Bung Rain, terima kasih banyak. Selalu diberkati dan harapan sehat. Saya juga ada kita punya kakak Rere beta minta kalau boleh itu namanya bulan dari itu stop. Bilang-bilang bulan dari itu bukan orang bulan dari bukan di penama Esther. Beta suka dengar orang begitu tambah-tambah. Beta ini tukang protes. Jadi halo kakak Rere maaf ya. Tolong stop. Itu bulan dari itu sana di Jakarta sana.
0: Oke.
2: Oke, Trif Stevi juga SPS non Stevi lagi. Stevi kadang-kadangnya dia lupa. Bilang nona. Jangan. Itu dia mungkin saya monitor tadi malam meja ada masuk itu.
0: Siap.
2: Tadi malam meja di Bentas ada masuk itu.
0: Meja di Bentas.
2: Ini juga yang di Wayame, selamat malam ini ya. Ada Fabio juga. Kita minta kalau boleh berhenti bilang nona itu. Bilang bunda saja, perlu orang. Jangan dengar.

0: juga yang ada di Manado, selamat malam Ratu Ribi. Mbak Giga juga yang ada di Wonosobo, selamat malam dan rapat. Nona Eca, itu kalau Nona Eca itu baru betul. Oce-oce yang ada di Bentas ya, sama salam untuk Mama juga ya, selamat malam dan harapan saya juga. Okay. Dan kita orang punya Mr. Gatot juga, ada Mr. Gatot juga, ada siapa lagi? Nyon Syarif ya, selamat malam dan harapan saya semua ya. Dan semoga sukses. Liga di Wonosobo juga, Nasrun juga di Sulawesi Tengah juga ya. Ada kita orang punya Krispati juga yang ada di sana di NTT. Selamat malam dan lihat ya. Itu dulu Bung Rein.
1: Oke.
0: Jangan kita minta kalau boleh jangan bilang dari bunda saja, jangan dengar perdoang itu.
1: Saya jawab, tapi okay. Siapa apa tuh panggil Sakio.
0: Oke, selamat
1: siap,
0: malam.
1: Siap. Oke, danke banyak Pardo yang sudah gabung nih ketong. Lalu beta cuma mau kasih ingat parba saudara do yang gabung ketong punya. Kalau untuk masalah-masalah pribadi ketong sing bisa umbarakan di sini. Ketong di sini cuma par tawa-tawa sakio. Jadi enak-enak saja supaya semua bisa gabung sama-sama nih ketong di sini. Di belakang Pak Junaidi 311544 beta buka lagi. Silakan Pak Saudara. Matawana Perempat selamat malam.
2: Matawana Perempat selamat malam kakek.
1: Fabio di Suli, kabar bagaimana nyong?
2: Tony di Puncak Tuni kakek.
1: Oh, barang suara sama dengan Fabio. Oke, Tony di Puncak Tuni supaya lama lebor balik beta dengar suara lumayan lah. Tony, kabar bagaimana nyong?
2: Puji Tuhan baik kakek.
1: Ada lagi apa nih?
2: Ada mau istirahat nih kakek.
1: Oh iya, kok gitu dikasih satu lonjir oleh?
2: Iya, beta minta lagu.
1: Lagu apa tuh?
2: Si Jantung Hati dari Gerson Rehata juga
1: kakek. Gerson, Si Jantung Hati.
2: Iya
1: kakek. Nanti beta lihat kakek.
2: Iya.
1: Siap, lalu mau salam persapa nih?
2: Salam buat kakek, selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
2: Juga untuk Pak Junaidi di Kebun Cengke, Stevie di Arbes, Bunda Popi di Ski, Fabio di Suli, Farmasa di Suli, Bu Dewa di Namlea, dan semua juga kakek. Pak Namalai, semoga terhibur di malam hari ini. Tuhan memberkati. Itu saya,
1: siap.
2: Selamat malam.
1: Malam Tony, danke.

Oke, Pak Sudara, tiga penelpon sudah beta terima. Ada Nona Ellen di Malalayang, Pak Junaidi di Kebun Cengke, lalu Tony di Puncak Tuni. Tiga requestan beta hadirkan dulu, Pak Sudara. Lalu jangan kemana-mana, nanti habis ini beta akan balik dengan acara-acara selanjutnya, partemani Pak Sudara. Jadi, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Oke, buat saudara, tiga requestan sudah beta hadirkan. Lalu di sini beta baca pesan yang masuk di jalur WA dulu ya, buat saudara. Selamat malam Kak Karin, tetap semangat, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Selamat malam Mata Warna Pro 4 juga. Para semua pendengar Mata Warna Pro 4, selamat malam. Mau salam buat Pader and Mader di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Salam juga buat Apo dan Mama Eci ya, Apo dan Mama Eci di Soya Kompleks Soriri, selamat malam. Selamat ulang tahun buat Ade Dion di Osem, Tuhan Yesus memberkati. Terus selamat malam buat Tante Ma dan Om Pai. Salam juga buat Jingga dan Pak Nasrun yang baru lewat, Fabio, Pak Junaidi, Kak Rere, Mr. Gasot, Stevi, Mr. X, Bung Oni di Kamal, Bang Nasrul, Dewa, Mbak Wika, Bunda Els, Bung Vence di Saparua, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Salam kenal saja dari Fader di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Kakak mau minta lagu juga, judul Langit Masih Biru. Danke kakak, oke, danke banyak nyong. Bahasa saudara, katong hadirkan satu donci dulu, satu donci requestan dari siapa tadi? Fader ya, Fader. Fader di Batu Pasar ya, Fader di Batu Pasar. Beta hadirkan dulu buat saudara requestan. Lalu jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kebanyakan Mbak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong di acara Suara Kapata yang beta hadirkan spesial nih. Par katong punya Mbak Saudara yang saat ini sudah beranjak ke tempat peraduan. Semoga apa yang beta hadirkan di malam hari ini di Suara Kapata malam hari ini bisa bikin Mbak Saudara merasa terhibur selalu. Oke, jangan kemana-mana, nikmati ronci-ronci yang kita hadirkan hanya di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: musiknya tambah lagi dong.
1: Oi, apa-apaan kalian di sini?
0: Ih, Monsha Cooper, kamu Jo. Ini kan kita lagi dengar lagu-lagu barat keren. Musik-musik keluaran baru loh. Makanya bro, gaul biar tahu musik-musik barat masa kini lagi.
2: Betul enggak?

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Tio, astaga, beta lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi seng sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta seng sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, seng papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru tapi... Ya, itu sudah tetap katong harus sapa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yuk. Jadi

0: hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang basudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan jua, bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang basudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang basudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Naik-naik ke pohon siri, siri masak di tengah hutan. Nona mudalah bunuh diri, gagal tuan punya bu.

Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Bapak Saudara, katon di penghujung acara Suara Kapata yang kita hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita hadirkan di malam hari ini bisa bikin Bapak Saudara semua merasa terhibur ya. Dan suasana istirahat malam Bapak Saudara menjadi lebih menyenangkan ketika mendengarkan hiburan-hiburan yang kita hadirkan di Suara Kapata malam ini. Satu hiburan tersisa kita hadirkan Bapak Saudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon sampai dengan saat ini. Lalu Bapak Saudara, katon sudah di menit yang ke-56 lepas dari jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk katon jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Bah saudara kandung, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas perbatam bah saudara di sepanjang hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Katomba pisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bapak saudara semua dan terimalah salam kebersamaan ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

banget.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, menjelang hari jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia tahun 2026, Polwan Polda Maluku kembali menunjukkan pengabdian melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact, puluhan personil Polwan melakukan aksi Polda ramah lingkungan dengan melakukan kerja bakti membersihkan rumah ibadah lintas agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di Musalah Ar-Rahman dan Gereja Oikumene Uria yang berada di lingkungan Polda Maluku. Para polwan terlibat langsung membersihkan bagian dalam maupun luar rumah ibadah, mulai dari menyapu, mengepel lantai, merapikan rumah hingga membersihkan lingkungan sekitar, dilakukan secara gotong royong. Ketua Panitia Hari Jadi ke-78 Polwan Polda Maluku, Kompol Meiti Samuri SH, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polwan terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan. Menurutnya, pilihan dua rumah ibadah lintas agama memiliki makna tersendiri dan Polwan Polda Maluku ingin menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak dibatasi oleh perbedaan agama maupun latar belakang masyarakat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Wah, saudara, pagi-pagi luar biasa. Sudah di jam 6 lebih 23 menit. Dan di hari Sabtu, kalau kita lihat keluar dari Studio Pro 4 ya, ke Jalan Raya, itu memang sangat ramai. Jalanan di weekend ini dipenuhi dengan orang-orang yang sangat produktif di pagi hari ya. Ada orang-orang yang olahraga, ada yang aktivitas juga, ada yang jualan. Dan hari ini semoga semua masyarakat dan juga pendengar yang mendengarkan ya Perompat Raya Ambon tetap semangat menjalani aktivitas masing-masing. Yang kerja semangat, yang mau weekend bareng keluarga juga semangat. Yang penting tetap hati-hati di jalan ya, karena biasanya ada aja yang suka ngebut-ngebut ya, padahal kalau jalannya santai itu malah lebih bagus. Nah, pendengar, di pagi hari ini kita update dulu informasi lain masih seputar Maluku. Ini datang dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dan juga alokasi dana desa Hatunuru, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, tahun anggaran 2023. Nah, kedua tersangka masing-masing berinisial MR dan JR. Keduanya ini ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu dan Kamis 19 hingga 20 Agustus 2026. Namun hingga kini penyidik pidana kasus Kejari SBB belum mengungkapkan secara terbuka jabatan maupun peran masing-masing tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Nah, Kepala Kejari SBB Herlambang Saputro melalui Kepala Seksi Pitsus Ferdinanda Enike Tupan membenarkan penetapan dua tersangka tersebut. Menurutnya, penetapan MR dan JR dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang sah dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga melakukan penahanan terhadap MR selama 20 hari untuk kepentingan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejari SBB menegaskan akan terus melakukan proses penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta mengungkap perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut secara tuntas berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah. Pendengar, kita masih akan update informasi seputar Maluku. Terbaik sudah dong yang ada, stay tune, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita ini.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara Bid Propam Polda Maluku bersama kelompok tani binaan memanfaatkan lahan seluas 2 hektar di Kabupaten Buru untuk ditanami jagung pipil. Langkah tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan nasional dan asta cita pemerintah. Penanaman jagung berlangsung di Desa Waitele, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Jarot Sungkowo bersama jajaran Bid Propam Polda Maluku, Polres Buru, personil kepolisian setempat serta kelompok tani Garda Binaan Bid Propam Polda Maluku. Lahan seluas 2 hektar tersebut dikelola bersama kelompok tani Garda yang diketuai oleh Aan Purnama. Pemanfaatan lahan produktif itu juga diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Buru terhadap kebutuhan pangan di Maluku dan nasional. Kabid Propam Maluku Kombes Pol Jarot Sungkowo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program strategi pemerintah khususnya penguatan ketahanan pangan. Kehadiran jajaran kepolisian bersama kelompok tani menunjukkan sinergi dalam mendorong pemanfaatan lahan produktif. Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ikut mendukung program yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Selamat pagi Mas Saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita membangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau di sekolah, di kuliah, di kantor, di kebun, di laut, atau di pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Dan saudara, pengurus Provinsi Federasi Olahraga Domino Nasional Maluku resmi mengajukan permohonan keanggotaan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Maluku. Berkas permohonan diserahkan di kantor KONI Maluku di kawasan Karangpanjang Ambon pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam dokumen pengajuan, Orado Maluku melampirkan SK kepengurusan Pengprov susunan pengurus serta SK kepengurusan Pengcap yang telah terbentuk di sejumlah daerah. Kelengkapan tersebut menjadi bagian dari persyaratan administrasi untuk proses pengajuan sebagai anggota KONI Maluku. Sekretaris Umum Pengprov Orado Maluku M. Fahrul Kaisuku mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Pengprov Orado Maluku Aziz Tuni setelah Orado memperoleh pengakuan secara nasional, dan menurutnya penguatan kelembagaan diperlukan atas pembinaan olahraga domino di Maluku dapat berjalan lebih terstruktur.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Sahabat saudara semua, don tau keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

basudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit basudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

buat saudara semua. Don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit buat saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Kita lagi kah?

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.